Haga jingkran jung menteri kor barri ulo ong baka dei ka klip mat ka bansak kan mau. Namar ba ka ni ka jing persyang kan salong ru ka jing pli lat saya ka jing ti kiwe pat ki mar pok kendo ki bala bandan haga dei ka tan. Ulo ong ru baka ni ka rai bala shim ka pan pawi ka dak jong ka ben siem ka babu shwa bara bor hak mat ya ka jing dawa jong ka ri. Bar ka jing tri lang hapa dengi jela na ka mata ka jing bit jing biang lang jong paro. U sembot menteri rambak ke jela ubat senyap halang dahar ubat petru ia kata nak transport menin ke sengi ula play ke one time settlement OTS scheme arjar arfun riu jong kata nak transport ke bertemu menyerap ki try kali ke mai ki berang sateng ke jing siu bayi musur kali ke bayi fitness bat kiwe kiwe. Haga jing keren begini ubat hai kubur ubat senyap halang dahar ula itu ba layo ia ka jingkubur na ka kenhun menteri sorkar ban map no ia ka fain siu dirpor bat kan longru ka jingpli lat iki trai keli ban yo siu na tang ia ka bai trai ka barangsa. Ulai thuru bala depan kre ia ka lat ban siu online ba ki trai keli ka mai kilak man sedang siu no nadu mentak sengi. Usembut menteri rang bau ong ba ka ni ka OTS scheme ka long na ka bentar baru ki jat keli ka mai laki di ki kali rit ni ki kali ki behek. Ubat dahar ula ong, bawat lah ke sorkar kan yuk lum tang kendiat ke khajana hapok jong ni ke skim, penman ke tong jong ke sorkar kalong, ban kampen aram iki terai kali ke mai, ki bala kia pelak ke jing siu, namar ke jing pensak teng buon-buon senem. Ula kenturu iki terai kali ban siu testano ke khajana nang ni syakamat hadin bala penkut ya ke skim. Kini ke kubur ke wanshpi na ke Akashwani Shillong.

the listeners out there, thank you. I'm Manda Lingda. All right, Manda, thank you for your dedication, and I will definitely play that song for you. All right, here's another one. Ini pada yang subhasi pentam yang ada ke Sajna Terebina, Yanap Imelisha, Deepika, Asha, Bahem, Manga, Badeng, Mautari. Okay, dia tangan sepentam ke tu kejeng ruai kembang pipan. Di ini iwe pada yang kumnu pilong piklan ni em subhasi pentam jeng ruai jantia kemen imensi. Ngan pensengap ya pi hangtu bat ya baru lagi RJ. Okay, te kalau dukut nak shiteng, shiteng kalau ajar nak message ngam tiap menubah pahai ke ni. Anyway, ngan sepentam ni kena kejeng ruai kerpang nak bentar jong pi. Ini iwe pada yang mga isubah, subah pentam jeng ruai I Love My Life For You by Firehouse. Man pensengap ya pi hang tu, kumjuk ya iba lung, baling doa kena ruk ke message kalau dukut shiteng. Te, tau ngan sepentam ni kena kejeng ruai kerpang nak bentar jong pi isubah. Di palok nosa menyelip menyesap lagi ni kijing ruai kibap pilih apaan. Di kenmau nombor udai kendai sau perasan iwe not arlai iwe iwe. That's right my friends. The number to send your messages to is 94851-02311. You tuned in to text your requests coming to you from Akashvani FM Jongpi on 103.6 MHz.

Di parol orang sama matrangi dang don por ban pentem sa artili ki jingruai kena ke program text your request mentak stem. Di kum tangan puli artili ki message hang kena ke por ngadan kena ke message hang ni ke baong. Good morning ngadi I manbha na jaya. So bah pentem ke jingruai thunder jong imagine dragons. Thank you. Di tangkat tahi mendon dedication. Okay. Tangan pentem kena ingat ke jingruai naga benta jong pi. Ini way pada yang good morning RJ ngadi ikong Idris but ngadon mentahal nanti siya na shilong siya jowai so bahap entem kajungruai Radha naga plim student of the year kublai shibun ok ta kublai shibun ya piru tingan sepentem excuse me ngan sepentem ya kini kajungruai kerpang naga benta jong pi ikong Idris tengah try dikini ki atli kijing wangin sepen kudru ya kena ke program text your request mentah ke step tengah nyelemen sengap lang ya kini kijing wangin.

0: Sashi Sen Biang Polong Halor Kutuka Jingkali Hawa Kiran Ki Angut Ki Shi Kopil Bat Kilek Doi Wey Nong Yalam Niam Ma Nong Yalam Niam Jong Ki Klam Dapan Pao Kateng Nong Yalam Niam Jong Kan Yama Yung Ma Dek Eke Baja Hadin Bekilek Ndo Ki Oh Ngarang Dei To Parang Sudap Ni To Epi Nei Mentarang Si Senam Asnem Ki Oh Again Daka Bas Nguburam Di Ki Ong Pilai Don Kun Di Ki Ong Impat Don Di Wong Lek Kum Ni Nga Ngamut Lek Chati Shpok Ruam Dek Ngan Salik Bendawai Gerpang Na Mentar Jong Pi Bat Ngan Salik thang bambati bangan thang bambati ngan dawai ngan kan pang na mata jong pitik yo okay hakas nam ke wei hadin katuk ni snam dara ya kendu biang ya utau nang yalam nyam ya kendu sang ikong thei kam kendu su tau kurem tik yo apa kom ta phla don khun nem kong thei wong hoi ka ong hoi gang snam man kong ngai yo khun lai ba ar ngai yo sada ki twins ka ba hadin pa dang am tip shu la shu kha khun men de te weekly ha pa kom ta te sang tanat ken de apa kom ta shei kurem jong phi de itai kong thei la juba te ki ta ki juba nga kwa ban yo sang na phi ki kong thei de tang ta em phi la ban de ki ki kum itai iba ko la ro ma phi ha ban ai juba pa ba lakali kum ta phi ja sha ai pa ai juba sha I mean shu ya call shanga shu number no line real sound arkanda way way nyo not ala dan lupa I way bla dan lupa hak line ban ai ya juba jong I hello hi hi suba ne kum no piang ong khla nyong okay ta so tna de to ai nei kata ka jubab jong phi na mar ki bon ki bla yang lain mo kalam phen de nyo banya keren leng ba ka kol ya ki jubab ai la ka ai to ong to ong to ong balai tharai mo ba ita I phi tharai balai ba ita I ba kolar im don lang ba di kong the kata ka po la ja sa no mo
1: ไปบ่อีลาเฮ็ดมวนนำมาบ่าอีอบุนตัวที่คืนอยู่มาอยู่บนตะซาโอเคคลําดับปันรำมอยกิรังมาตั้งบะเนี่ยสมันตาบะเนี่ยบิรเนี่ยบิเรียบะเนี่ยบิรเงามาโอเคกองสบาสโกตนัดสเปชิเบดเดย์ในไลท์เตยอยู่บ่าครูพี่มาโอเคบายบายแทงคิวบายบายตาบายตา Okay, follow nga try pila yok sngo. Nang yai kita ki nang yai phone chengai la dan si wei ri la dan lupa ka line. Hello? Hello? Ani, kong na ne? Sunang ri pila, nang mal ka nang bai to chu ba man yok sngo ba na ba. Teng teng yok sngo tong bar khe nga na shne am. Mata sngai tela yok sngo lang ken ber khe lang kita ki nong pha ju ba ro. La kham song shen. Tong.
2: Dong sebentar loh, wahai dah kekol terus nang nerdo.
0: Nang lah kanang pe, tong pe babil yang tangga bakul lah raja yang di sana mo.
2: Ayo lah kau bina.
0: Ang sa ang.
2: Sarai tawa kula lapikan hanya kena balat makaman.

0: hadin katu kanin snam uya kendo biang uya kendo uya kendo satang ikong thei ba kular tip la ja shei ma ko bai ong kiwi ki palak jungi bu la pet don ba ong bu la ri lok ar ngot don ba ong ba udang ba khlung na dien don ba ong ba udang ri khon ha yeng kita ngi long ki jama jung ki palak ki jong ngi ki long ba sot na chi sha nang da ba de ke ga ba jang im tip ba kular ja shei ti ikong thei ai ju bab kum no nga ro ngam tip nga kwa ban tip na pi ba ikong thei ju bab kum no ha ba utaw nong yalam nyam u kli sha phang ikorem jang i pha ye ki ju bab shi kandai za om dei dei kandai za ra san la long milin pi te ka network das ngi kam ka message line kam long ma das ngi te pi la ba ni shu ye phone shi ki di sha U not line real sound art can die, way way no not art. Hot not line real sound art can die, way way no not art. Bless you born at Gongdi, but PI to eat compact jump, but snow the night she shall hanabula lit relock not like a way, but come real spa, but you want pend up to lem not shaying, but I won't con. Hello,
1: hello,
0: come ne, mano. Oh, hi, Jojo, I got snow. Pia bian. Okay, de last no tiang banyak keren baik jojo nama jojo basu yo juba baik em wala kataru hap ya risk risk baik mentasin ngamla bandong de ne lain ngin chia ngap no na ki polok bestad jong ima pidon ayu bandong halor kani ke jingkili jong ikd mentakas ngima she ai pitarai ba iba kular ilen
1: oh chua bangan ai ke juba mong ngandong kum ne
0: oh
1: kat ketika ai mo ke juba katarung aku iban call nama banyak yang keren kum ne sontenan mo nama kena program yar eh ngin yok kum kena kelat
0: yes kade ke ke ka jana ben ben ba ma ta
1: de kalong kum ne ke ito i korim jong u kular mo namon ma iru burom ya ita i nong ilam ni am mo kwa antan sosti ban ei mo de yong kum ne ke oi i korim jong ai dang dan menta hai jing nama ribat idang duai nama idang wa susu ikun
0: ngolong positive paso tenat ba ba jojo ma ka se long kapta ha bangim dan ngi kwa da yo ngi la kapta kan ma de oke tang kata pi kwa ban pi dan itai juba
1: oh ya men tang kata
0: ta
1: nomor ba ini ba ikorim jeng ipa kolar ing kwa ban ban put tau ya i nong ilam diam mo
0: Okay. Okay, kedai kedai ta. Ku boleh si buat eh baju joma. Ta bye bye. Ta. Ta. Okay, palong. Let's see ladang dang don biang bakol sengang ngan sipen ke mau nombor dari not line real sound al kan dai we we nyau not a ne ngan si break swa kan dia ne ngan is ngap not kan jing wai na ka film bagi ka jing wai cham cham na mar ka tu ka ne gi jaka ngat rai u happy u slap pilas ngo bang hi ban ya shat ha po madan ha swa ka tangan sim ya kan ga wai ga juba na si polog jing hello
2: hello
0: hello mano
2: nga badeng
0: badeng na motori Okay, bak deng te. Sana bak kula lak lima lak likuai dok ne. Tiap lak li, sana mo?
2: Rai jubab dari lok sengi yang. Tiba ila temen yang. Bala temen lak yacu. Lak susong bikin lu ngaji.
0: Long i tak ikurim i jubab ba. I lok i jong i tak ibak kular. Ba ila temen.
2: Lak temen lak jong bikin.
0: Lah dak loyo kun kseu dang tanggum tu. Habo syuyo ada ki kun lai kun ar sudap ledap lak adap te lai plus ar san te yo kun biang sa ar lai ngun. Lah dak loy te men ne si ia tho song kurim kam slem mo. Okay ta ta. Mdelai mdelai so tanat ta. Kebelai si bo ne abak deng mah. Tak jubak jong pi. Ta de so tanat nang yai sngap biang ladangan pek kai ka ilong kumno ka kapor te ngla ban ai biang pat sakawai ka jing kliru ne kumno ngin ya ap shai ki wai ru de ko bai shibon ya badang namo tri ya ka tuk jubab jong ping ne sngap shai ni jing wai cham cham ga bade na ka film bagi kene ri ka akash bani fm jong pi she's palai point real megahertz

Ok, parlons de ce qui s'est bien gagné de Kakash, Vani FM, Jean-Pierre, She's Pas Live, Point Real, Megahertz. Alors, il y a Jinkling, un ambiance de ce qui s'est bien gagné de Kakash, Kapel, Bakular, Ban Ikong Tei, qui dans Chidapi Tho, Chankurem. Et il y a un peu de temps, dans Tang Shisnam, Shinam Tam, qui a conduit au Wayne, dans Yalam Niam, Teu Tao Lai Tho, Bahaya Ki Dungong, dans Barba Dang Shudap, de moi, Teu Ong Op, Him Dei, qui a Kapel, qui Bangarang Shudap, Ben Yatho, et puis, Teu Yong Hoi, Hoi, Ni Dei, Teu Yong Hapa Kum Ta, Pile Yadon Kuon, Teu Yong Yim Pat Don Ken, Yilang Yapur Shang, Ken Menta, Teu Hapa Kum Ta, Wong Tom, Leleng, Rong Sakan Mao, et puis, Jing Dwei, Ban, Ngam Chichang, Amut Ban, Le Jing Lech, Mong, Ngam Bot Lech, Teu Shipo Rom, Teu Ngan Salem Ni, Ngan Sakan Mao, Kerpang, Nabenta, Jong Pi, Ngan Tang Bom Beti, Nabenta, Jong Pi, Ngan Lek, Ki Ki Ki Ki Jing Lech, Niam, Ki Jong Yima, Nabenta, Jong Pi, Teu Yong, Ok, Tok, Kuple Shipon, Hadin Kata, Hadin Kata, Tukan Is Nam, Ia Kendo, Biang, Yuta Nong Yalam Niam, Tang Ba, Iba Kular, Im Don, Ija, Sha, Eng, Yim Tim, Ia Kendo, Stang, Ikong Tei, Tiki Li, Hapa Kum Ta, Kong Tei, Pile Don Kuon, Pile Don Ti, Yong Hoi, Keng, Yila Don, Hadu, Ba, Hoi, Dak Jing Kerkum, Naka Snam, Kabani Kong, Yok Kun Lai, Haka Ba, Ring, Yok Sakit Twins, Hadin Nong Tung, Yok Biang Man, Kakandai Benai, Tinggi Lai, Bun Kuon, Menta, Oh, sangat tenat. Tapi apa kau minta? Pat beli kau ni marway ma? Si kita kau ni jong pilih ni si si kular kurem ni jong pilih si bah kular. Dia hang takkan kata kau kalau ayah kata kau jubah dia ingin siapa perkara. Oh, sangat tenat kibun kibada kajing buram kijubah kau ni kau minta. Dia kalau kau sangat tenat retang punya biria punya berngiang ngakwa diki jubah kibah kau komik ma perlu. Piyo ayah ni kalah ke kebuban siapa phone si kiri hak ni kebenta hak ni kekenti bebenta. Show not line jail song ar kandai wei wei nyo not ar. Hasil kata ngan bu rudi saka wei ke jingkli baki ba pun. Let's see gila ban ai lem no ya ke jubab ke baru. Ha ke juga por la ya. Citeng kata ke program Fun Unlimited. Ngan ai saka wei ke jingkli mo. Kata kalong kum ni. Kani pada kade kum ni. Shubu menta pihak ban. Ngilatip mau bagi emak ni ke pertai suk ke pemerintah bagi don ke internet bagi don ya ke smartphone ke jong ngi don ya ke baji ngi don ya ke ni ngi don ya ke tai ke long kisak bla pen suk yang ni andre shumut dor ba pi pihak ban lech sa shnong no shak wei ke shnong ke bolong shnong kendong bahasa ta ke network room don ke light room don ke ai ke ai room don um don dukan um don ai ru em shata

0: Hello. Hi. Mana?
1: Hi, Kong Kong Ding Ding.
0: Kong Kong, you?
1: Ding Ding.
0: Na Ding Ding. Hello, Kong Kong. Kali kesin mana Kong ni berpi si menta?
1: Kali yang ang asyik bay, saya iba sulam ini ada jelas di serai berpiang berpiang kita kisut.
0: Sungguhnya, kong-kong kembali sih buat mah. Lalat belah, pih mah. Kong bangga orang menetip lah. Ilalat kuai doa, menetip ilalat cik mah. Kembali sih buat kong-kong. Pidan ke jubab, jom ketuk ke jengkeli, ba'an? Kong-kong? Nga keli sakawai ke jengkeli, mah. Subuk minta pihak balik. Sa senong nak sakawai ke senong ba, senong san ke ba, senong nong kendong ba, kebalong nong kendong ba. Hak tam terikam ke internet, terikam ke ike iru em. De pim, pim lak benrak ke ike iru, andri pilak benrak tang ke wai ke tiar, ke ba long don kam kordor bahana ya pi. Tang bakata kan nom lak bende ke fon jong pi, ke ibe pin rak sya kata ke jaka ba pilih sa. Pin rak ayu sya ta, pim lak benrak ke fon, pilak benrak di ki wai pat ki tiar. Kitiar ki balong koridor ki balong rem dor tang ba Penra ayu hangta mdon line mdon internet mdon dukan mdon eru em kata snong Penra ayu pan
1: la
0: mandai khau tra la khau ta boleh sibun kong kong
1: ta
0: bye bye. Okay ta. Halo terjun kelik kebaan ngan orang biang bahasa kata kesnong balong kenjap ha. Kebalong kenjap ha sisha, kebalong sya jengai nong kendong ba hang ta mendan dukan dan light dan internet dan ni eru em. Lada pihak ban ni sa sya kata kajaka pihak ban la sya ipi bepin ratang iwe itiar i balong remdor balong kordor ba bepim la ban im klem kata tang ba kam nem la ban dei ke fon ka jong pi ka tiar ayu bepin ra sya ta. Hello.
2: Hello.
0: Mano.
2: Ma badeng sisin.
0: Da deng sasisin ta badeng tong.
2: Jumpa dengan de ka ding sa ka jipun proj.
0: Ding jipun proj. Ba pemla ban em klem jipun proj. Pidi duma na.
2: Eh.

0: la elong ready ban ye phun chai keri shu no line dre sa ar kana I wei wei nyau not ar pa ye kita phun changa kloi kloi shu no line dre sa ar kana I wei wei nyau not ar hello hello oi mano I krau hello krau ta pi tong ka jubam jong pi Okay. Di siang aku milih tiga jubah kiban kampen komik kan? Tambah ni leh mah. Tak boleh sih buat bakrau. Kebaar pada? Kei kata katiar kebalong rem door, kebalong kor door, bahaya pi. Keba penra lang, saya kata kasih nong bapih hak balik sa. Tambah kan nama bandai ke phone jong pi penra katiar ayo. Tangka way. Penra ayo? Oh, penerak solar. Dah, macam lak tu ini. Bak kram. Okey, ta. Kaba pemlak man im kelam kata, kemud pemlak man im kelam ke solar ma? Okey, ta. Ta. Okey, kebelai si buah ni, bak kram. Bye-bye. Bye. Tangan pensyai halur kejikili kebaan ma. Kei kata kawai ketiar kebalong rem door kordor badai kitiar juk menta. Mam dei kitiar mendai, dei kitiar bemenshwa, kidi kitiar juk menta, kiba pemla ban im klem kata, ngitip baro-baro nangi ka phone ka ning kong tang lak ni noi ka phone ma pemla ban juba ba ka phone. Te kei kata pat ba pemla ban im klem kata. Te naya phone chunga naya perkan ba pi hak ban ra lang hang tash nong chuong miang sa shi sen hang tash nong kalak kalak ban don tang ba ka internet kam don pat kidukan roshanishtai kimdon te phenle kumdo te pha ya kata phone changa show not line real song akanda iwe nyau not ar ngong meang sisi sian omdon internet ka light tang lapen connect menta nama lai klomar tlem nang ta padem to nang e phone changa te la dan si iwe la dan lupa ha ka line hello
1: hello afternoon
0: good afternoon mano
1: mga kongret na modun
0: Kongret nama Odun. Hello Kongret. Dia pi dan juga.
1: Hoatnya dan hakatu ke bangun kong mah.
0: Hoat. Hoat.
1: Saya harai tai bak kular lak bende ba. Istam idan hajim harai lak ban. Long tam ay dan istam A biang pi A. Dek ben.
0: Ila ong kum ta. Oh, istam imen kepa ma. I biang clear. I kumni kumtai. Kembali sih buan kongren ta, songskoin ta. Ngah kami nanti to barok kibui pat kibas ngap ngah kami nanti kijubab kiban kamyo banyo kamyer kema. Ta, boleh lagi kongren kembali sih buan, bye bye. Ta, bye. Okay, dang don show nem, kloy kloy, al kendai wei nyau not al. Hello.
2: Hello.
0: Hello, mana?
2: Hello, hati kiri kembali.
0: Nga long kum ne nga khlanh bha mano
2: nga ba na ram kinsen
0: o I ba na ram kinsen nga

0: bana na law sudun la present bana umken sir shano la ja okay ngala es ngau kan hon te ha ba kum ta bana to ang jubak jong phi
1: ha jubak na ga ba armo
0: ta ta ang
1: pinra
0: da ka en
1: pinra da ka tv pe welcome kai
0: oh yes very good mola almar bansa ha po ki bansa sini gishnong ibang ni sat busy mo wan rung ibang yang basem wan mano e mano sang ku apet bet marwe shang aram bet jay si te ikenong shnong kendong ma ta ken mobile rul asha sim de mo bana te pikam yo sngo ite i jingli jing iba kular Te okay habakali kemut pi ong bai tai kong te i ong ba ngam tip ulai che ai le si ulai chang ma te la don ga jingya dom nei don jingya phoi ta khub le si bun ba na bye bye ta okay perlok ni don stang kan diat kapol ban ya beteng bat kene ke program fan unlimited ke jongi la da pirang don yi ki jubab jong kene ke bening kong bat ke ba nang yai phone changa ngan nang ngai shemi ki jubab ki jong pi not line real sound ar kan dai way way nyo not al hello
2: hello mga kedi
0: mano pi kong di sashi sen okay tong kong di
2: Tak kita halau tu kajin juga menengkongan ai tang kawai mau kidi.
0: Tak ang.
2: Kini kini tu ang baju menta ila penken ti ya kata kekular belak kular mencah. Ila penken ya kekular.
0: Jadi mak kerteng bak kular kamu lah ai kerteng no ada ukular re.
2: Kular dong lah ya penken.
0: Lah ya pen no lah penken kular.
2: Bak ar pade.
0: Ang
2: kini. Hangah himar wei bengas no kode bahadi ke radio.
0: On point baca. On point bet mo. Okay, yes, kada kata. Ngala up kami na do mene sya ay ya ka radio kia bu. Tam lele ta. Lakajong jing so tenat mo. Lakajong jing so tenat.
2: Percaya mentah atau try laptop telah benerahi lainnya ke review. Hanya marui review lainnya review di laptop.
0: Eh, kalah. Tak. Thank you so much, Kong Di. Bye bye.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak. Okay. Bye. Okay, kedai Shisha kalam ke radio mlak bende mai kong di nan taki wei rule se gidon ya kata ke jutung perkat re ki ha perkat namar paji tang ka wei te pima sungo tadat ka juba di bana ro yong ba indra ke tv ban yo pe world cup no menta tang bam dan internet mentaru uya ipad ja katu ke streaming platform te pi klem internet ro nya le kum no hi dok ka kam le ngidang ye up shisho la dang dan ki palok ki badang ye phone shanga ngadang play ke lain duk menta no line real saw ar kan dai wei wei nyau not ar oi and om yang sachi sen number wa pla ban ya pa ban ya ban ya kren ban ai ban ya kata ka juba ka jong pi show no line real saw ar kan dai wei wei nyau not ar hello hi
3: oi
0: oi kong nak ne yes tong juba ku na
3: Cuba,
0: hati hati,
3: cuba
0: cuba apa? Saya
3: dari sana kembang tabrak
0: tak bisa orang nak kongsi. Berak ya? Berak pisah? Berak pisah dan dukan roh. Kong nak ngalau orang tak senang dan dukan rent dan internet rent. Pentit iya syata haban dan pisah dan berak pisah dan dukan rentan tak senang. Tong phyo lat biang so chi sin phen ra da ka en ke ba phem la ra ban em klam ka ta ka ba long ba phai chu bhai ka ta tong ba ka phun pa phen la ra ken ban ra phen ra da ka en phen ra da ka en slap chur ha na ta tong phen ra da ka en

Okay, perlok ketuk jeng rai tum si na ka film jab we met ka sur ka babang batiang jong I mohit johan hoi perlok pina rengkat daga program FM request we RJ Kitty number plat ban phone udai lot line drill sa ar kanda iwe iwe nyo not ar ini keren no ba iwe perlok ibladon ha kat line ni kapur

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, mano?
1: Badang Menteri.
0: Okey, badang. Depi kuat sangat jiruai you badang.
1: Dom tak kat sini ana dekat jiruai, nanti dekat dekat jiruai kuch to hai.
0: Kuch hota hai. Okey, you know vi kuat aban pun sangat sangat kan jiruai badang.
1: Te yang ti yang tu hai te baro ki tau tu te bagi pelong jiruai kum di kente bertenrang tangkum tai.
0: Tangkum tai. Okey tak. Kau boleh sibun buat dan berfilak fon?
1: Boleh. Bye.
0: Bye tak. Okey. Kalau kita nak biar je kita program FM request. Kau cuba kemau number. Not line jauh sahar kendai wei wei. Nyau not al. Kena dekat akan jubani FM jumpi.

0: Okey, Polong, Ila dan Siwi, Polong, Ila dan lupa akan lain, mana keren banget ni. Hello.
1: Hello.
0: Oh, hai, hai. Koblai, koblai.
1: Koblai.
0: Hoi, ngah biang, ngah syat.
1: Ini sini, wak, muntah, udang, chat,
0: oh, muntah. Sini ruk selap kan? Iba yang scam dia itu?
1: Kira
0: waka-waka.
1: Waka-waka.
0: Ana nak waka-waka ma.
1: Ana waka-waka mo.
0: Ta ta. Dino ino pi kwa ban pasam som ha.
1: Ni ko ngi si ba to wa pa tam chi pa tam chi poi yin yi.
0: Okay.
1: Ni ko ngi si ba ni bar khai ba sa pi to.
0: Okay ta. Ta ko le si bon ba. Ha ta ko le pi ro. Ta. Hantar, baik. Okey, deh. Oi, kena bersyai bayang scam yang bersyai pekerja Paul World Cup pertama. Deh, kita kerja main temai berkarang ruai ke Shakira minta tinggi empat dan. Tengin syia enjoy lang di ni jumpa waka-waka. Mah, deh, katia ya berok hi bersengap apa perjuang ini ke Paul. Ben pensyong shit ya kani ke leher. Leher World Cup pertama. Okey, Paul Long ini lepas sengap syai ni jumpa berlari ke si bayang scam. Deh, nangis sab ni kena di ke Akash Vani FM jom pipsi sepalai poin jauh megahat. Sengah syupin ken mau. So, tang Shiteng genta, ha? Haduk lai Shiteng ke program FM request kan ya. Kini dekat Kajvani FM Jean Piusi Spotlight Point and Rio Megahertz.

0: Hello.
1: Good afternoon.
0: Hi, có nạn nè. Ok. Ngomong susu kan. Tak ada. Kelan yang kau nak?
1: Ngapain
0: Sulung bun kampat. Sulung bun kampat.
1: ya? Ya, ampun dah.
0: Ok. Tak, tak. Tak, kau nak pergi kau asap macam ni, entah sengai.
1: Sebenarnya yang ada toka jadi itu naga pendek karena
0: Jani kyu, okay ta. Yang lain apa kau masak sampah kan cuma kau nak?
1: Teh yang kong mah.
0: Okay.
1: Dan saya ini dan yang kemulai alam tak sempat kalau saya beri jalan berdia baru aja bersenap sampai.
0: Okay ta. Ta. Boleh sih pun kau nak ngaji saya kro yuk keren bangun ke apa mah?
1: Oke.
0: Ta, ta, bye. Di kapur ke Kim lah nang duna nang duna lah nang mo dia ingin yat ke program hidup lah jeteng dan setang kembang arpusan minit ia di hoi pelok unam baru ubah pilak banyak phone di ar kendai iwe iwe nyau not ar dia minta ingin mencengap syang negeri jenungai ke belapan sop ha di kong na kerba na jeroit kini di kakak Jovani FM Jompi si sepak lai poin real megahertz.

Hai polok yang idan stang iwe ila sekolah nama ke porok kelak jangkut ngan iwa bani kena nak syuak kelak keluar abad ni. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Oho. Tak nak try ke lain kalau kut tem lele itu idi ido ibade idi ido ibala phone ha yang ini mentan-mentan. Dia hoi polo ke poro kelak jangkut nama ke poro lai shiteng in pentem shipia ke program NCRT sponsored bat idu ri lapan ya kane ke jengwai na ke film ish ke jengwai deko deko jana magji shai yuk ngan penjit manga tak bakade ke last scholar tak bakade ke last song kita ngak penjit da kane kan ya na mentah baro kita kipla ishi mentah kane ke poro kumpang along bakal long special tang ban shia phone ha kane ke sengi nomor ke dan ke dao bom lakiar bom long ke SMS dia klam na bun niya tan shu ikedi ngak shu ay kubla ilut ya pi baro pada isi menta bat nga ya je kidding ai kuble kala de ket por yang abang lin no sle ying bat na ya sap ngi she's pala point jema gahats na mar ha ke por la shi teng en sepen temi pik en CRT sponsored program hadin kata in se shim pat i RG nini ya ke por kebrang sa ga jong i de na ya sap ngi gani di ka ka jvani FM jong pi. Yes my dear friends, with this last song dikho dikho janam from the film ish we've come to the end of our program FM request. Well, thank you so much for participating, and yes, this is your RJ Kitty signing off. Until we meet again, stay tuned, because at 3:30 we shall play to you the NCRT sponsored program. Until then, stay tuned.

Kerja mir ke besok ke kemana pi perlok barok ki bayar sengap ini hak ni kepuar pi dan ringkat bat ni hau shis palai 0.100 MHz Akashvani FM jong pi dia perlok ni pet yang subhai pi barok sasi sian pat sya ke ni ke show ke jongi hak ke balong ke di ke show kerpang nak bentaki kentai mo bat hoa ni pet yang subhai ki perlok senrang ki jongi rukum ju sya ke ni ke show ke jongi mo mde bengi kentat ya fi di video ni kat menga ini ni hak ni ke sengi tok di yang perlok ban pentam sya pi ya ki jing rai ba bang bat yang jong ki kaitor kentai ki betupet bha jong kari kasi jantia ke jongi di Hakanika janmiet tengin sedang no da artli kijing rai jong ikong yarilin lalu kijing rai hakatin benar mo ibaning kong ikerteng santali bat na iba arpat ikerteng oi oi kon ti ban penbuat i tak iju hi mo hakaba ijing rai ken oi kon ni dan de ya i kong kierli trap majau hang ni da ijing rai jong i bakerteng en bat tia no kukuan bat i dan sa iwe pat ijing rai jong i kong kierli hi i bakerteng samla nong kendong te saut li ijing rai ker pang nak bentar ki jong pi nang i apa nang i sngap mar buan baki ki jing rai mo ki bengilai bu ker pang nak bentar ka jong pi ban pen snu tenat i pi hakani ka jan miet

Epolog da ini I jingruai jong I kong Jane Garcia bat da I jingruai jong I kong iba barwai lang bat I kong iba korap sangin ya pun kut no ya kaneka show ka jong I ka program kerpang na ka benta ki kentai ini I jingruai ka tank por ti hoi ka por kala biang sya memang idun ka jing senang habdan ka jing kut mo ti ngin ya pun kut no di ini I jingruai bat hadir ini I jingruai bat ngin yuk benya so bat ka station ka jong I na Delhi na ka benta ki kubor hak ketin Hindi kata hak ka por san berji bat ban penbut pat daki kubor hak tin pareng hak por san la la san te hadien kata pat hak por san ji pong ni wan pa biang shu shis pa lai point ru akashwani fm jopi na ka benta ka program request kelpang na ka

0: Si is pa lai point ri Akashvani FM Jongpi ho ai parlo pidan rekat bat nga ini ni ha kan ke program request ker pang na ka benta ka Jongpi ha ba pi pi la ban request inu inu i jing rai hindi i ba pi pi kwa ban snap te number ba pi pi la ban phone changi ude not lai hin riu sau ar kan dai i wei nyo not ar but u number ba pi pi la ban text ude kan dai sau pra san i wei not ar lai i wei te ha kan ke janmiet ni la dan i wei parlo jingi i ba yo ya ul ya ka lain te mentang ini as ngap no ini parlo ikwa ayu mah ke jan miet pan ngap ke jan ayu ke jan i hello
1: hello
0: good afternoon
1: good afternoon
0: ta okay ni ba deng motori dai na motori te pikwa pilong no ke jan miet shaban ke lima pilong no
1: nga nga biang he nga chat klan ni kum ba long mati tu
0: he es ta sung tenat ba ma teng ini pan ngap sung tenat no ipi di jin wa iu
1: Ada ketuk di ruai pali pali bar juga nak pinjam.
0: Okay teh. Pi don ni kita perlu bapi kuat ban dedicate ini ijing wane pen snap betang marway.
1: Mungkin dikit ya harmut lainut.
0: Okay, tata jad kertangit.
1: Dan lejati nang kong angtu
0: yang perlu sih buat ni. Tak
1: marway teh, bagi perlu jangan kum ya i tuba ya i aja ya i bahem narang sau ya i ya rudop. Dapat ya kita baru kita perlu baca cium bentar tanggung tahi kentut cerang tanggung tahi.
0: Tak boleh sih buat ni. Bak ada yang mana ke bentar ke jeng pelat por kerang-kerang jeng pi ben ben fon cengi bat ben request tu ijing right bersu tenat bah. Tengen ni pun selam syuk kerpang nak bentar jeng pi ingin sapen tem no ini pehli pehli bar. Ma, tak ke jamit bersu ipi kubu sih buan. Tak tak bye bye. Okay, teh iba deng nama utari ibalapan ni ijing rai pehli pehli bar nak film surf tum. Tengi donru ipar lo jengi ikong di susngi hakan ika jan miet iba la ong yang ibi kuat ban sengap ika jing rai sam jahavan. Ni donru ya i ilas ten iba kuat ban pen sengap ya ka jing rai teri ur kerpang nak benta jong i te artli ki jing rai nak benta ki ka jong ki parlok ki jong i lightly but i pehli pehli bar sam jawan nak benta i kong di susngi but teri ur nak benta i ilas ten te nang iPhone new number jong i not line resau arna ar kenda i wei nyo not ar So three songs coming right up on Filmy SMS. First up, we have a Pehli Pehli Bar for our friend Badeng Mautari. And then we also have two of our friends, Gong Di Susngi, asking for some Javan, and Ilas Den with Teri Ur, asking for Teri Ur. So here comes two songs for our friends, three with Pehli Pehli Bar, some Javan and Teri Ur as well, on 103.6 Akashvani FM Jongpi.

0: She is palai pon ri akash vani fm jong pi ho at parlok pi dang darni kat bat nga ini ni ha kani ka show ka bangi pentam shapi ya ki jingrai hindi ki ba pi hi pi kwa ban ngap kata ka filmi sms but u number u ba pi la ban pon chingi ha kani ka janmi at udai not lie hindri o sao ar kandai iwei iwei nyo not ar but u message u number pi la ban message udai kandai sao prasan iwei not ar lie iwei iwei ti ha kani ka pon ni dan ya i parlok jingi I suba I belayo ya kalain te ngini sngap no I suba I kwa ayu bangin sngap I kwa jumai iu mo akan gajan miet pen sngap bat pen pen sngap sungguh bahan nak benta jong pi. Hello.
1: Hello, good evening, happy evening.
0: Good afternoon, suba. Te kum no pilang.
1: Ya, te, ya. Kelan
0: si pat pilang pun nak asyik. Ngaruk kum jok syak kelan ay ngu I belayu mo setenak bayar yo awnya kenduk biang sesien. Kan kasyo, hoat. Te ngap ngala yo keren kendiat pi ong bam ta kasi ta la yo shong tat ma shong ara ta la shai la sedang ka durut pat la shai ka sengi bor sengi ka ju hi fi ka ju hi ma te ngini a pen sengap su tenat no da ka ei ka jing rai minta ka sengi ha okay te yo no pat pi ko pen pen sengap su pa ini jing rai Kau boleh siap buat ni ya? Buat nak subah nak bentar ke jing pelat po kenang ke jong pi pen phone yang ngima dia kerpang nak bentar jong pi baru kini pelajar ke tang am yang sepentam ini jing wai o jana nak film tiri nama ok tak ke jang duit besok pi ma ok tak bye bye pi rukum juga kita parlo isuba mentan di bangilayo bania kran balapan ya ijing rai o jana nak film tire nam tengi dan si iwei pat iparlo jengi hapa ingilayo ban kran kamene I ba marwen I bakwa ban sngap bat ban pen sngap ipi ya ka jing rai ye dosti bat ini ijing rai en kerpang e nak benta jonga antara nak benta jong I ba marwen nak benta ki staff baro jong ka akashvani fm jong pi bat ya ki parlok radio baro ka jong ki jong I ba marwen ti kubli shibun e ba marwen nak benta ka jing plat por ka jong piru ka jing phone ka jong pi yangi bat kerpang nak benta ka jong pi ka jing rai ye dosti ngin sepentam hadian ka jing rai bepan I subah mo ke ojana pidon ka bangi hoshi Live 100 Akashvani FM Jong P.

0: She is palai point rio akashvani FM jong pi hoit parlok pi dandan kat bat ngi hak filmi SMS but pi dandan kat bat nga ini ni hak ne ka janmiet hak bangala yo man pentam shpi yak jing rai ki ba pi pi kwa ban ngap bat lada pi kwa ban dedicate mon pi kwa ban ngap I jing rai hindi hak ne ka janmiet I ba pi pi sungutanat ya pi lak ban phone ngi u number u dei not lai hin rio sau ar kandai iwei Hinyo not ar. Te hakni ka por ibala phone yang ngi dan se iwe iparlok jengi na mau duan tengi ni pe idi menu mo. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Ta. Parlok jengi nang mau duan pidi menu.
1: Kongret na mau duan.
0: I kongret. Te kongret filang kuno hakni ka jan miet.
1: Masaknya kelan. Bat.
0: Ngar ngaj kumju hi ayung iblai mo. Ya dan hak kena tak kuat berkelan. Tien, ini apa sengap so tenat not di ijing rai ayu.
1: Kau ikut tu he, dalam armat malik.
0: Okay, tapi yang lupa pi dan em berpin dedicate nape kuat ban tang nama tay lah dia.
1: Dan dan pengepim tu.
0: Kau lihat si ibuan.
1: Ya bala, saya, saya, yang mak marwen, jodoh, yang tabak long, mak red, mak demoteri, yang baduk, taras,
0: Badian barak tugas nap. Okey, te kubli si ibu nak kongret mo pilasim ya kapor ban kenang-kenang ban pelat mo ba penyok ban funi ni ba jingrat ba sultanat ba te kerpang nak bentar jong pi rumah ini jingrang ini sepentam. Okey ta ka janmit ba sop ya pi mo.
1: Jo ya pi ro.
0: Okey ta, bye bye.
1: Bye bye.
0: Okey te kerpang nak bentar I kongret kuch tu hing la penbu hang ni tengi dan saya iparok jingi ibangilayo ban keren kamen ne I badu kerba I balapan ya kajing rai turu tato me mana nak film Javani pat iong beku aban sengap kerpang tang nak bentai ya ladi te ngi parok ngi hab ya set lucky score nomor kini kajing rai kan like kerpang tang nak bentai I badu kerba te kubli si ibu dek mo badu nak bentai kajing pelat por kenang kenang kajong pir kum ju bepin phone yang ngi hak ni kajan me te parlok number u dei not lai hen rio sau ar kendai iwei nyo not ar. So two songs coming right up. We have Kuch Tohe for our friend Kongrit and another song Turu Tatome especially for Badu Gerba on Filmy SMS. The number is 0364 291 1702. That's the number that you can call us up.

0: Di perlu kapur kelak sak kau setang setan minit ni dan ye ikola iba kadu ini sangat di menu mah. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Good afternoon, Bandri. De. Ijing rai yung ini ayok pen pentam nak bentar jong pihak ni kejan mian.
1: Pentam yang ada kejan rai jalan ini.
0: Okay. De. Waktu ni ingin nulak ban iu direct bet mah. Yenu fikok ban dedicate ini ijing rai.
1: Nikong
0: ni
1: dia
0: pak ya sebab yang sangat baru, dia baru tiba sekarang tentang ini. Okey dah. Kebeli sih buat bandri ngah kerman pidan apa dengan kah
1: mat
0: bakal pakai am. Oh, melak ban biang mau mentak ni kapur tentang kriat tentang shit tu mah. Dia melalui tar senang submar bahaya mah, nang pensaat bahaya lah di ngap bam ngap bat ka sing kamera bam am saat tertenta te kubli sibun e mo nak benta i jing sim benta jong pia kan ga show ga jong ni okay ta bye bye kubli sibun e pi kan mo okay ta bye bye te par lok da ini i jing wa girl I need you ngan pen kut not here kan ga show ga jong ni kan ga jan mir kubli sibun e ya nak benta ki tu ki par lok ki jong ni ki belai sim benta ki belai plat por krang krang ban phone chungi ban request ki jing wai ki so tanat ha kan ga jan mi te hadian ini jing wai pan ini op menyo bat ka akash vani shalong na ka benta ki kubor hak tien garu hak por henrio la la san hak por henrio shipo apat ngin ran pabyang na ka benta ka easy drive bat nga ini ni tang ho shis po alai po henrio akash vani fm jompi

wa hindi ki bas ngu tanat baha tingi niya sedang no da kajing ruai jong uba Farhan Akhtar ma nang film Shadi ke side effects kajing ruai ka baketeng ahista shista di hadien ni dan kajing ruai jong u keke baketeng he junun bat ru kajing ruai nang film Fagli ka baketeng banjari tenangi apat nangis ngap nama rang buon maha kajing ruai kerpang nang benda jong pi tang hoshis pak lai po hindriyo Akashvani FM jong pi.